Kanya buongnya meni Bumnya mabungka ke Hingga ciwe dua Uyingwe

umntu asincame soba de axa uqinisa to nebukito minqo umntu omsalo divet positive hari ndasatha ndicwanqwa abasatshwatshwa elokuxubu cunga buthinqa nokakade incono sincame amen ida ncama uqhisa hore rhwamisa sehebrie ncindidi sicwincanca ndanangqasa munqiqa ucora asicwisa xomsa rhuskeni wakhe ke elobdi qha ikhomsa qwarha nxaye dirhun namuntu amaphani nanimum thingxoncamsa ndiza nexowasi aida ke nerhwancamsirha xomsicaraqa ikhaye ida xomsichada qwirhu nadiyichaqha isinqanisitebachi nexowasi ayi xinsitamanxowasi ke tarinqatsitaqom maditsitaqom thitaitsitaqomba nuwarhi ke muntu mapha qwarha nxaye nqapni sawumsa ka xibi xomsa ke qhocebe xomsa rhuske elobiba xankqasa zibnqara miba xa urhwib ke ncayi xomsichaqonkqwaza ibnxarhwini hana xa iskanxinqatanixharhwe nxarhwini xa iskanxinye rhusamwe kap ke nuwarha nexomsa ke qhocela thi obi enevanidarha xibi xomsa rhuke samwe nxarhara ke nexowasi ayira xa ikhanyida nedara nxwa omdehu nedatawu kuyira nxwa nxaye bayi areda xomsa qhocara tare icuwi nqatinqa nexowasi kera tare icuwi idanimusi kerawo iyanixa iba de of tuba de ap eloba qhoce ide ida nxibdi xomsicha nerhwedana ndidaninexwa ka omdehu nxwaqhesi kera qawe xomre khoyesithe xomre saqhubnqa van elobnqa ke xom nuwarhi ke xibdi awukhweni wancha ngesamwe xarhachireda nedicore wacirha qhuthe satsitava hansi ke amu uyiba umaza nxarha uyidare ida qomsicha satsitava ha cuyada satsani musikuze amen princess.

Mike Chambi Castle ku Quarron Creek Kurisanan. Hey, Holland Quarron Aman. Well, this is Kite's half this A. Doubting me, had it Kaisas A. Lady Bumpson. Tareka Kodihani. Horo Kwasa Kai Kai Han. Entity Inknibe Unkna. Mona sa bukan proksa kunis berbanding tahu desi cuman batas ama masken kau kuaka kaisan ikam apa ini kaning berbanding aisa oisa saukut ke kosen ikamani cua cua tapi tahu dike ada kaisa saya bayi cuman he balit stakah cim balit stakah sa tiket cakuka modeli pick and pay.

0: Rama, orang yang ada kudara, an sidak, kam hakat tu kadang je kam seni mati, efas ku uskau kah aku ingat efai bisa, anu be efas si jarca guru si om, kam hakat karu, sidak kamu ngapat ke aku di mati ni, orang yang dia ngaku sakkan kuan karu budi de, orang yang folkan de koi ni arah mau kiri ingat efas ni mati. Kau tu aku pakai je kasar, engkau dah je zada hundaran tu sini. Tidak jadi lah engkau. Kadis ada pasti nangori mas ini. Kau cina kand mas itu ramaz air, cikni air sahku di asni om kau cina kunang kau bayi kiri kadara. Ma uci zada air sahuci. Kata amat kau berapa cinti air kau mengaji kau. Air je sah om sebab mas kasar sahaja jadi. Waktu sih kau sini kasar. Laut ke. Raisin ada tu, apa uare kakak tu sekarang kami kapai. Di situ kira satu je tidak ada kantor supaya kai tidak ada. Kai dah saya raisin nama. Kayu kain itu mas tani sen kau bawa muat nama dari jadi dah senlah kuradi. Produk kira. Tadi kau yang ia pelati anak satu je pelati air raisin na u. Kris ni bar kios air raisin na u di dalam miskin ada je ikat mak. Nah itu nampak kuah mai sen hati kita plasi ho, nampak ure di kawan saya kau ni bah, siang sekarang saya sama rezeki dan tu kawan lah ikhlas semarang si, ikhlas di kau cina muare, saya kau ikan kasi ikhlas si kaya saja saja muare.
1: Kau kasi kaya saja. Sudah karuti sudah sistem area out. Destinasi tinggi ini sampai wajah karut nasi ha. Mang as is ha. Dah nara heben. Dah nara kunhina nadi mici tinggi was. Hello. Kain was.
2: Baru orang.
1: Kain je juga cuma.
2: Kain ke dah kumi tu re.
1: Dangi.
2: Leba ida kemain oika karib okado hurip ami ay. Neveke baraho masense iti dan ngadimis aikengo astiwa kisa mesikang wamire agoro veke ba idago karaga ngaku ahuga han oika karipidaga mikabe idage nesisa imle na hati ge coastline na hati iti idage agoro veke na social security commission kabaku han kwan udi ngari is social security commission za akun amza ngari I marisi kanga kukosa zengkwasi kung aruma ohabe nidi I marisi kanga skenesisa karagan aku angharu kuku projekan mangka ikun in thoman si bani mangai si ngadi I kanam sendi si ke nidi I kanam sendi si amari si kangas neske thoman si ka om kains si ka fina orang orang si ka kasa si dahin aku rupa ke mangapa always a tuatuan I bani angko me karu omache desi si uika kodi kam si ko Kabakuru kita si mari ingkung, ini mari kong. Uang itu ida ke leveke masina lebahurip amiti kap ini ngan masih ne ikimai mesti kama pun ada asing asikara kuze irtimi o ida ke komentam si karin a karung an karis mas si kuze pun si beros ini house itu ida mire lebat kerana komentam pun si agur leveke pun iskara kaisa mes ini tomtore o iske Amase karagan ngaku ngaku ngaku huni di isu security komisi singkawan kudi ngadu koro ngau tidak doh batomre ngau kon kohi okan di hui ke koha tidak ding asna sina si ke netes di kamap ngau asing asing kerakoise irtimi o komentam si karungan haris si beros mas ini ngan masih I hui kehi ini tidak ngau kerang uika si kah dah indami esa arase in ngai isu security komisi kaba kuha. Mengisi nanti nanti harasi mengapa ini kaharasi angka sebenarnya ini negunya kau kaza projek kan, termasuk kau projek mohon ini nanti ini mari si kanga di mana kuni tomtore si ina di inti ini nanti harasi angka sebenarnya mengapa si kadi mis esina negunya kau bu ina kanam sendera dia ka di harasi angka kuah mengapa si ida kene fikirna nebukam ini hurip kami. Lebat cuaca sih, dah kita rupam semitin lupai. And this place is nang kira hati nesisa. Entah tu sahaja, wah kama karudran arus yang hari ini nang kerasa ia kabe ida geng. Azin azin kira kau sih irtimi. Oh karun an hari argument kami si kuisef mesti beros mas ini. House ini sih kalau ini anama dorobang hobi samsa jeron tukovin ka iya kha ha ikha basin amazin hwasi karoma ha khanga dikene de project na si ndi harasi main ataran manwa project na idi imari si khanga de huni dom dore se I se do hoba kosal zara dikwen I ngari maro skoro no uwe hari khabe jago hai khabe skoro do hoba ngari kai sending in ngaut ma do koin khwakare si kwan ko de tra ho dimi kare idi berodi si kai kwe auntina goro kan tunga
3: I'm going to go to the house.
4: Sore sa dogo ba ni singwa e be da ke ngisi ka hisera khoren hare ehe ara kan ka stimeli khabara ni singwa go se wa qeng
3: kam kam
4: bye bye.

0: Kalau ti kau yang sah muncul, kakak muncul cuma ni bagai kau as timiri.
1: Kau yang kau as ti kau ti. Ah, kau yang kau as ti tak itu korang akan. Nai kau kas ada kau sah mesra khabat dah inara. Tapi di ti kau sah sih tak ke. Ah, kau sah mes ah kakak tu ti silver hari. Kau itu re. Ah, aduh geng an bun start sih tak kau re ayat kau sah. Kai se dai ke gore sara nga khao khu je khai re an dai ke khai ro ya khai sa khabe dai ke rang hao chi dai ke hao un wa wan sa dai ke an je su o se da un wa khai sa khadi dai ke nga ba tui tam khu ro na ni tam se i a a ngu ka u kan na khu is wa ba ka u kan dai ke nga ba tui chi tam khu ro na ra tam tau ti ko sa se dai ke kaira outer lengan si kaira khatha au ti ko re to khoba turi dai ke ngaba dai kai tui kana ka kai ko di kha khu ke khire i ke ngaba owa ba si re khari dai ke ra kan ta khu ke to khwa khain re i khari a a khari de stre ki di committee sa stre ki committee sa ari dai ke to khoba ne ba telephone ku ai ra nu nu sara ma tau Kuje tu telefon ka ukhari ida ari ari kam agais komida kini hau ngapa telefon kue rangu ingus sada kini ngapa ingu kuje toh kuban kadin hau tiri ida kini ngadi kai kan sada kira ti selber hari kahatu statu toh ururi ida hau re si eloban kawari si tore re kai kan kans ore au ne di swasat kumari kais nama kaiba umari si istiba.
0: Kanga si kaisa tidak luar kepala uti.
1: Tanggi.
0: Kang musim kada gigi sada di sakup tin ams ini tes aroma kuat kri kum kada kerang kau ngai kau kainya kau kapa dan kaisa kapa dan ngukus kusibi wat kain tidak misi di ning abang am amri.

sustainable development for sustainable development dira mic cinqa sibhanga kuri jike cam wa disithi khoze ke cinqani disicam a khonge a nqali ixhaka business day qhabe kunxaka kuri qhonqo wa nasidaba thike ne barami esike arokho kugiko cuin wa chicuke chiqhesa disong aitin tare kuri jiko cuin wa chi hunke disikoro hunke disong disikoro a tare kuri tina kuri qhonqo wa sedike ne barami esim labai kuri master degree ku Nagun like Gigro, Goro Scoring Arako, Conquati, Darekodi, Tukedi, Sitikos, Darekodi, Conquase, Digramiti, Disimon, a candidate, and Nagoenge, a doctoral degree, Abagro, Conquase, Igrami, Tigame, Wehastina, Arako, Haga, Eti, Darekodi, Quese, Eti, Gira, Clausen, Sigi, Galway, Nakabitka, Koswa, Plaskinisam. Tiragore, Kaunoidi, Ganto, Gigia, Kai, Tirage, and Nebadagago, Rami, Sigi, Namibia, Nike, Kaunoi, and Sisa. Lidere, tam di sini orang adol kucing orang kesan sen gue. Tiga yang abah hurani kosika I swap ngaike South Africa punya ramies ngaike tam di sini maning dolar kucing maning di sini orang sen gue per lidere di ramies ini. Ti idagako ike leset of ngas aroma ike tam di sini korang adol kucing kuasa di sini sen ga per lidere. Tiga iswa tini punya Tam di si koron dolar kuci, tam di sun asenga ber lidere lah hoesi. Ngai gini sa petrol di kabi daga kos, ti diesel di kabi daga kos, gini nami biar tam di si kosong atau kuci koron di sun orang sen gue per lider di ramie tige. South Africa ngai gini diesel di bank orang di sun atau kuci di sun asen gue harap kuai si. Nampak sudah kau swap ngasne gini swap ini diesel di bawah swap ngasne gini swap elektrik ngai geng. Orang di sini akan ngatur kucing hunti si korong ngasin ke per liter at sama sa agak. Nampak sini gini orang kasih kai si a sama saro di cik kucing di ramis ini geng. Tiga iswatin di ngal diesel yang orang di sini ngatur kucing ngan di sini sen ke per liter. Sada dapat kira iro di cik kucing ini. Titikkan nampak sudah kau swap ngasne geng. Zambia apa ike ubeha angkau ni petrol di badan kos kat am di sini akan ngantar kucing hunsen ka tiga ni swap edami tiga loh wat ni kos ka Zimbabwe apa Zimbabwe apa ike ngonal di sini akan ngantar kucing hun di sini ngonal asen ka per liter at di kedua kariluwa nekon hina V8 kuti V6 auto kuti nah ngakai uru nara ngari kun aroma iki ora kasin sama sati diesel itu bagi ora kasin tak iro kayat kita mutis diesel itu bagi koi Zambia apa iki yang onadi sulaku cia aga di sen ka per liter tige Zimbabwe apa yang onadi siakan ngaruh cik kasa di sen ka sen ka per liter tige neswab ira hami esi game langkau nuri kabi daga ko swab iskin desa ko iskan di bagara koro seka iswab kara wakasi I ngori kun kawasida gara ko seka iswab iskin desa sada ding hopi ding ngusti presiden kwa yasa nendipo nandi do da stin ke ngali im tabat hausa in agam botona presiden di festes mo haiba goro ma se im ya karu kauda ha kuda karu ti kore no khoba sada di sagu ngalaga ko swab isne game ngapa di arsip na democratic republic congo dilami se ge ngaba ho af ping wan goro ngodis wastina obe khan oroduma ngani disi kwesen akwena ba ituri ngung asqa ko aqame se ngaske abasti en wasnasam militi ya kuhagu anga mese disnigi nebaramie se game nabatsa kocha koswa iskinesa se game ngadiso nganga mkulitina ha tino baramie se snege kadari ti irane tika tinge kaikom salama kaikom sala US eba ma ngadi kankan ba sensiti kulikasin ngak kari gu ngadi ngus aroma ngadi I gaugu ngagu tina kaung ngasti gaugu ra hon ahe se swap ngadi gine baramie Nampak sudah kan? Kebanyakan orang cik dah kosega iswap isnege. Ngan amkat ogu, ngaku cingkira ha. Tiga mi, ngah olin amkat ogu cik orang kahun. Cacah ini kumna kahun kira, kata kui hon aisim. Handa virus mas kira hon ahe. Tiga ni seneng. Orisa se unyeti kau mai ha. Handa virus tinggi. Orisa se unyeti kau mai ha se game. Nesap I irani kosega iswap ngas naske sada di wakubisi sen hong alesa ting haruku minister kwae sa selma asibala mushavi stinge nesap I African Forward Summit kain house niya uwe khatam tiran kojas ngasira house ike tige nebara me namibia friends haruku sa kukun arumaske nesa ting wali taudi ngasi hase iswap ngaske nesa tige nebas naraha miye se game. Kalau aku dah nak kau bantu orang cikgu, aku nak senang orang cikgu.

0: amaya tu kira
1: mikwa zake. Kaba dikia hafku zai.
0: Tika ngan si dato hova mire ngati mikta karma uke.
1: Kaya si kaya ngan. Sir, kaba edi sena mibare. Simba duka ko drone force itu ko hokai.
0: So, kaba sister sa drone force hoi na ayin skusa ngora yi uke.
1: So, ayin skusa rati. Ayin, ano, kanda kai roske ayin skusa rati ngwa. As, koisa, wakai na kota baru. Marita mi.
0: Aku kara nak tanya sesuatu apa sesuatu ni cek.
1: Tar saya ini saya jadi terobos kita kosiba host kau ini asyik nasta ngoi, ayam naisen sa. Hal begini abis rut masih di sini sesuatu mudik ngaco.
0: Oh ngap sih nak khabar itu mau kefina neva.
1: Aku ini ngap sih khabar ini. Kain gois arungware dok basel ter kain gois.
0: Ya ngap kita masa kefri terkira ngapa kom sekitar kau tu wahun dia khabar di cik ama itu kita. Nak cakap apa di ni misi? Ada kena rendah sana. Kita mesti kain gois.
2: Kain gois. Ah, tiada kita mesti khawat di portu hujan online ini kui driver kara. Basikal. Tui kui ke mesti sini cakap orang tau bi. Mungkin kah Facebook sisi sini ke hobi. Tapi Facebook siapa hobi sisi ni ke? Audus hir, audus apa ni? Si monsi urnem asahu, agam tahu. Kehi audus asih monsi ni pukui. Ayen hari ke Marisa ra embet, sisi ke masih embetal ini, sisi ke betal sisi ni, nizin ona drive up kini kri, ne a kini ting sana, sisi ngapa ne udah sana bahani uji, sisi ayen nizin ke kahan, no kubu kita juga, asal aje sisi ke, udah ke sisi kuba udah sana sisi udah ke udah sana, kriu ke gemi basai, agam pernah kini udah sana pionis part, ma niti om sisi ni parkir ti. Sip kesih ok ya masih coba mesti auto sapa kiri si auto sahut sih apa kira. Pehep kiri karunya si kaisa sih begini i auto sekehiri de. Pehep kiri karuo so ngah kaisa sih kiri amber kiri karu doh oye karas auto sekehiri aye sih. Monsi kene koi jin on si gerak tuca. Si Marisa ye si a pedal tam kaisa di nomor drape al oye nomor de karu ma si ge Nai drive apa yang dia udah sesiapa uti nomor tu sekarang karu. Si ugen nai drive apa Facebook si geng awan license anu anak pun ge mai hanyu. Nanti nanti ko bagi tiga orang awan ni kuki udah sah agen bagi. Hius aha si ge uti dia udah sah u oye cede u karu. Udah sah bi uat kiu de. Kabe ge kalau ge si udah sah ge trace si. Si ske ini bang ni ge ni siapa klik pas kris ke. Udah sah kengu si ge topo trace anga oski ne udah sah. Rundusoka, anggolap saja itu rundusoke, anggolap saja kau ni sa, nang ang aku sejuk trace kerja, cium ke Facebook, sih nanti koi khawas ke, oke itu sa pun, cuma sih ngapa hutiai, sih kene arah mereka driver bang, uba tronghe sa, sadrat Friday sih koi, ibu kau itu sa kaidi, demian sih, sih ngapa geleng anda aku kerja bel sih kene, nanti nanti dek Facebook sih gua ngawe, khabit dek, khabit koma tu kerja. Ama udah sesiang ama kung apa sisi ni ada ke ho by Facebook main keti kesi udah sih lagi udah sesi uti udah sesi lagi main parkir so tip kesi ke satu lagi main udah sah uti ke kain opka kena ni wah tip ke gemi bay tip ke awak pele bisa ibu sih udah sah u hias ke udah sah kredit ma hias ke Facebook sih tip ke ngawe sa aku ke ne ayen kuka ne udah sah hekika udah mesin suaga planik kalau ke udah sah uti udah sah sisi ke kabat ang sisi home trace aku trace lagi mungkin ke awak sah Facebook sih ngutina mungkin ya udah sah bukan yang sih ngawe udah sah ke ho ibu mari kita ngan udah sah. Yeah, fortune up again, ladies. Fortune up again.
0: I know that was a tea. I must
2: say, you know, I think we are going to drive again. And pass in the talk about this is in Oscar.
0: I'm a best man. Can't go.
2: She will let it go for you. Of course, come on.
0: I'm going to go over more and more. I've been in Kaiser. Yeah, sister. Not even like a bit. I'm getting sister. Covered again. I'm going to move. Ne, wacki kocha di minta adma kabe, huangkau ngai piego. Ne kubke kini ne uob kakaska, sisi ne dage ka ho, iba senska. Ti uaro ne na drakeo,
3: ame.
0: Kure sister, matrong eska puna kuba sira iwe kaja. U kaba kun aroma, kabke elo bag nai. Cipe kuba nga, ha bang as agam sira koi, udoske no ba sira hoi, ame. Cipe elo bang hingle sangui.